0: Oke.
1: Baik, menuju akan terenen ke kota kamu. Anai mua Taiwan, jaga. Anai suruh anai ke kota akan. Anai Taiwan, bahwa anai akan sengkutia. Ayo pasang koda dong win bahai on sunson bahai ta on nyup aseng on an kat pur sah kutia oya on win bahai kue at kue cha nye mu puna ha ayo win bahai da jika hai nap thứ sasana win ba pasang bahai jika hai nap thứ kubui ta ya on ale pa tham lai kan luang kong win hai.